0: ilumbaga dina football club be fontaine yabona ya sinene makalonga talama layana ebelwe ani tos makatsene belwa dina football club atalula malayana atakulini ke layana ponta ya si nene ba belele ya bona atakulini ke layana atasuka layana kwa pepo la wanto kati kusana ba belele layana 14 minutos kusana 15 minutos e belwa ka asuka belwe ngani tos makatsen matsema ba belwa kumen for the ball club batalula malayana makale finisher isatha kulinzi atinza la laka fase fase layana apa bola layana ya homa layana sfuna lesako kutaba diku chukumetela fase chukumetela bola cheta kumela laka finisher bata kulinzi layana sama ku homa layana chakamela kamnenge ya kapitawa wa mtlawa wa komeni football club kwa manoide wa dina football club kwa landa bola layana apeta cheta kofnela kungane mphelwa nga dos makatseni wa longena zos wa dina football club batalula ba layana kase enkwaswa lumba baphele ba mtlawa wa kubeni football club bachiwa tala bola la pelwa kubeni football club antlangu cheluma pedra dzelo awu ana mpuma wulo kufana ni nkarhi lowu u nga sungulisa xitora sofi se u cheluma ma pedra dzelo
1: emkhavela
0: eskali
2: njani vabeli va nga ta tivekiselaka ku bela bola na vatwa tinyama nyama vatwa swa ku frijeliwa swa ku woxa woxa hi mfoto a me endla havomu sweswo
0: leswi hi endlela ku ve va kuma manyawo va bela na vatwa swa ku loko va gama va ugheni ka nyama mpela
2: ri nga kwini nyawu sweswo watwa wa hi byela swa ku ha va cheli ma pedrejela a va ha gijimi hi mfoto a tinhloko ta hali bolweni madalowo
0: Oh
2: oh. One pigin. One pigin.

18:57 mitiria radio Mosambiki miso provincial ya Gaza kusikutanya munthla yakulosa mwingisetwa kuranzeka eka xengele xixa waxe xa nyamunthla mugivela lana ke navelaka matomo ni makateko na inavela kuve hinkwaswo leswi mwingisetwa kuranzeka anavelaka kuve yendla swona swi endla hila kulaveka ka kona hina hi mitiriu ya radio Mosambiki loko ita ku 19 horas itava ni mahungu hi emisora provincial ya Gaza Karitula na kulorantiru Bonifacio Novela kasi nzaku itavani shichacha ya shoka mbana mbana na ikongoma kufika nkare wa zanoma fina 30 minutos la ingata kuma jornal da noite interesana internacional na kona itavani shitibisu kwa mbana mbana nzumba o matleko minkaringani kasi na kona itavani matimu wa sikutuanya muntla 23 horas itavani litela na kani tami intanga kuti isamiri likola radio Mosambiki kasi nzaku kasho wana leso itavani Higemeta kasi nyamunthla ke tiva mwingisetwa kuranzeka leswaku a xitichi lexi xikalaka xi nga pfali lana ke nga ta va hi patsana swin'we eka leti ni letiya ku fika rizaria ku je kasi aka usiku bya nyamunthla mi kumeka mi pangalatiwa Manuel Antonio xikan'we na Nicolau Mukavel Nelson Atuata Nel Nyantumbu I ntlawalona wona mi pangalataka ka vusiku dranya muntla na inavela leswaku hinkwaso swifamba hi tindlela leti tinene ta vuyingiseti kungalikale mpele tava ni simbi ya 19 horas kola radio Mosambiki

0: Meia-noite na 6 minutos, e telebuia da Ashaka, estádio já pela défiga, que a cigana, lua tinche que va bele, a jay, cu tangana, um daula e no opongo, na cona cu mele, mubele, o fuso, cu tangana fatau. E kuchincha ka babelo ko akwenze ke Ghana ka Croatia angenisa sosi a humisa kisho na babelo wa Ghana bang umaka itla mabelele ya nzaku ni malikelo angan pole Thomas apeta pole santo kumfanya terwen la kumeka kamani kumeka ka mubeli Luxan akurintu itla Thomas akui neta kangela la ena santo kumfanya ni la ena kasi kuve kuhuma layana vapeta pole santa ngopfu swinene va ta hlantswa laya chuka vabeli va Ghana va ta ku yini ke layana a ni vambirhi vanharhu a vabeli va Ghana mhaka ya ku hlwela mpela a zama ku yini ku tlangisela bola layana a swi kotile ku huma kahle liya ka mali ya ka Thomas a ku lentwi ya lipeta hi santa ngopfu swinene la kumeka ka mani kumeka ka mbeli Luxan a kongoma phambeni la kumeka ka fatawa loko nghena swoswi a koka xibalakatsa xindlulenhla fatau a koka xibalakatsa mpela xindlula ehenhla ka mapaliza ma khomeliwaka hi Livakovic i xibamu xa ku sungula lexi Ghana a ve na xona swa komba mpela leswaku a nghena nhani matimba mantshwa a nghena nakona nhani a micabango yintshwa ku ve ni a ta zama ku nganga cinca ahandzu lowu Abdul Fatau ata kuyini ke leva beli manikela unga toma nipola leva beni va Ghana vata zama kuyini akusinta veta pambeni layana kasi va halibela ndzhaku manikela unga nipola Thomas asinta veta pambeni kuranga mani layana kuranga mupeli senaya peta bola layana kasi va swi kotile ku hlayisa eka nkarhi wa ku enela vabeli va ntlawa wa Ghana va Croatia u ndlulile nghozi va huma vabeli va Croatia xihantla ngopfu swinene layana va swi vona swaku ingaku Ghana nghena ni matimba man'wana kasi Croatia a humaka peta bola ka xifuva lweyi i Viturima a sinta veta bola kasi ku rhenge mbeli wa Ghana lweyi amukeleke nkarhi wa ku enela manikela wa nga ni bola leri wa Ghana yasari quartarit xa lipeta xa ntoko swinene ri laya pambeni kumeka ka mani kumeka ka Thomas va ta ku yini laya va ta kangela a hlwelisela na yena Thomas a lipeta xa ntoko swinene kumeka ka mani kumeka ka mubeli Luxer a ku ri ntwini a kongoma pambeni va zama ku fambisana na lona i manikela wa nga ni bola leri na Thomas a peta bola xa ntoko swinene a ku famba lweyi Abdul Fatau a gwinya nhloko la yena Abdul Fatau a nga swi kota ku ri hlayisa nkarhi wa ku enela swi vula leswaku ku fika nomu lowu ku fanela ku cumetela bola ku lumbaka Croatia 47 minutes beliwaka wa karateka ka Carlos Queiroz a zama ku veya ta lunghisa ntlangu layana kasi Opongo a lo nghena swoswi na yenawo 49 minutos kumbexana kun'wana 51 Panama 0 Inglaterra na yenawo 0 va famba laya vabeli manikela va nga ni pola leyi na mbeli wa Ghana sinta veta tlhelweni va fambisana na lona layana Croatia wa humelela ku nka ntlangu lowu Ghana ku laveka ku kumbexana a nga ringanyisa ntlangu lowu loko a swi hela hinkwayo mitlangu yi ringanile Ghana a ta famba na ri ka xitepisi xin'wanyana a famba mbeli wa Ghana layana va tsema bola vabeli va ntlawa wa Croatia va khavile layana mbeli wa Croatia mbompepa la ku na nchumu va sima vabeli va Ghana emanikela va nga ni bola layana wa Ghana i mbeli wa opongo a ku ri ntwi ya ri tlherisa tlhelweni la u kumeka ka mani u kumeka senaya va ta fambisana na lona layana Thomas a bela phambeni swoswi a tlhelile Thomas yena a nga ni bola a ri peta xanta ngopfu swinene ra kumeka ka mani u kumeka ka kwarisiko sibo a ku ri ntwi a ri peta la ku kumeka ka Abdul Fatu Abdul wa ri ku nghena a kangama a badilisa a ku yini a li khonile a ku fikanga munhu layana hi nkarhi wa ku enela ku va ya gwinya nhloko mabelela ku saseka layana ya Abdul Fatu a li khona hi nkarhi wa ku enela layana kasi ku choti munhu mpela ku ve a ri gwinya nhloko layana kuxana a ri hetisela nambi ku li fufuta mpela hi moya a ri ta nghena laya balizeni va fambisana na rona emanikelo va nga ni bola layana hi opongo a ku ri ntwi a ri tlherisile layana emanikelo va rhangaka hi xihantla ngopfu swinene layana a peta bola Suleiman va ta ku swi va famba vabeli va Ghana va nghena ni matimba mantshwa lava Ghana a ku ve va ta kota ku cinca handzu lowu emanikelo va fambaka laya ku rhanga mpela wa Croatia a pfala bola layana va tekile cuka Ghana a ta famba ku chota mabulu layana a wa yece layana mbeli wa Ghana layana kambe va godoli va hlongolisa layana kasi Croatia a zama ku huma layana hi xihantla ngopfu swinene a ra fikanga layana hi tindlela tinene ka Abdul Fatau mbeli wa Ghana lowu a ri ku nghena swoswi a ri fikanga hi tindlela tinene layana kasi kumele ukuthi saye amaphela layana enhloko empelo wa Croatia batafamba layana manikalwa ngatafamba bola layana mupelo wa Croatia rwa chikumetelaka bafamba xa ntongo psinene kumele ukulwisana layana mpampe para ku fanela kube swilomba gana vachovile layana senaya vachovile senaya Jordan Ayu wa karateka kapitan wa ntlawa wa Ghana apelilwe na Andre Ayu apeli na kona na Azam Wanjian tsundzuka mundial wa 2010 lweyi fambile katsongo hi fikile karateka mahlweni ka Uruguay Jordan Ayu atalondza xikati swileswi akuyini Jordan Ayu apapole mpfumawulo vafamba layana vapeli kuranga mani kuranga mpeli wa Croatia lweyi a li vonelelaka kuve ri tsika ri ya luza kuve va ta kuma apola la baliza li lombaka ntlawa wa Croatia Ayu abi bola mpela ri ya kolomo va huma la vapeli va Croatia a hlongorisa bola Ayu a ta kuyini ke layana vapeli mani kele va nga ta famba laya vapeli va Croatia va gunya nhloko layana nkarhi wutsongo hinkwaswo swivula ku ku talo ndzi wa xikatiso xa ku cukumetela ka bola tlhelo ra mabelela xibapa na malumba ya Croatia Croatia ya nga ta londza xikatiso a ta famba laya vapeli manikele va nga ni bola layana vapeli va Croatia mupeli swalo a ripeta bora xi yantaku swinene ra kumeka ka mani Ivan Perisic a viritana na yena layana ku rhanga Baturima bateka bola chuvuka fatau apeti bola le mkhandlo kwenela layana vafamba kuchoti munhu mpela kasi vala kuni mahupi layana enhleni ka mubeli semeyu kasi fatau lweyi a endlile swilo swa risima layana kasi semeyu lweyi a endleke i fatau mpela semeyu yena kahali ka mahupi akalaka nga swi kotanga ku ve a sintsaveta fatau lweyi a nghena ni matimba man'wana btul lweyi wa ntlawa wa Ghana a endla michumu ya mahlori loko swo endlisa swileswi ya tshemba leswaku hi nga kuma handzu wa ku yantswanyana 52 minuti xibeliwaka un Croatia 0 Ghana Radio Mozambique Maputo Gaza na Nyambani hi karhi hi xaxameta letelanaka ni bola Mundial 2026 ubeliwaka Estados Unidos xikan'we ni Qatar ikari losa hinkwavo va yingisetu va hina va hi kumaka hi dzonga la tiko Maputo Gaza na Nyambani ripelile Elias Andre Zandamela ripelile kusukela le a Murumbeni ripelile kusukela le ka Xisano hinkwerhu kusukela le Bowani hi ta va hi patsana swin'we nakona ku khale loko ntlangu ta vuhelile ka letelanaka ni mintirho ya majambu cuvuka vapeli va Croatia va pfalile vapeli va Ghana ku ve a kamukelela ku lavekaka kona Sarri a peta bola xi yantaku loyi a Sarri la kumekaka mani kumekaka opungu opungu ku ri ntwini xi yantaku ku swinela kumekaka mani ku kumekaka Mesai Mesai la tlherisaka opungu opungu ku yini a ta nyimeka layana peta la kumekaka mani Kwasi Sibo Kwasi Sibo a li petile xi yantaku swinela kumekaka opungu opungu ku ri ntwini Thomas a kumeka phakati swoswi va ri tlherisa ri yaka opungu opungu ku yini a ta nyimeka opungu a peta xi yantaku swinela kumekaka mani ku kumekaka mobeli Luxan Luxan a ku ri ntwini a ta famba layana Andre Ayu va muchovile a wile mbampepa ri yanga swi va humelanga nchumu a swi mahlweni va teka bola vabeli va Croasi va sindza veta phambeni ku rhanga mani ku rhanga mobeli lweyi i Luxan a pfala laya xi yantaku swinene mpampepa swi vonisisile ku sari ku ri xizatu endleni ka mbeli wa ntlawa wa Ghana hi vulavula hi mubeli senaya hinkwaswo vula ku londziwa xikatiso layena endleni ka mbeli wa ntlawa wa Croatia kumbexana wa Ghana va huma vabeli va Ghana xi yantaku swinene va sindza veta tlhelweni hi manikele va nga ni bola layena mbeli lweyi i Thomas Thomas a ku ri ntwini a sindza veta a ta fambisana na byona va ta famba layena manikele va nga ni bola layena mbeli lweyi wa ntlawa wa Ghana i Kwasi Sibo a ku yini a ta ku yini Kwasi Sibo ata huma hi xihatla ngopfu swinene, a petela ku kumeka ka mani, ko kumeka ka Fatau Abdul Fatau, a bayinyana hi tlhelo hi nenge wa xibapa ri peta ka Thomas Thomas hi xihatla ngopfu swinene, a ni vambirhi vanharhu layana ta kangela, a ri tlherisa ri ya ka mani, ri ya ka mubeli Kwasi Sibo, Kwasi Sibo a ri peta ka mubeli i Luxan Luxan ata nyumeka, a papora hi mpfumbawulo a ri peta tlhelweni hi tlhelo ra mabeli la xibaba, va ta huma mabeli va Gana cuka mkhantu Gana a ta peta layana va tsema mabeli va Croatia, va tsema mabeli Croatia mabele la kusaseka layana va mtlakula Modric yena tsemeke bola leliyana nga li teka nghosi ukulu kuva swinene mahlweni ka mabaliza ya Livanovic hi mundiali lowu 2026 ya le ka ta a matiko hinkwawo ya tikonkulu Afrika. A li kona laya Andrea Yu layana tsemile Modric va mtlakula layana va mtsakela ngopfu swinene pola la kona Andre Ayu, Andre Ayu, Andre Ayu makwavo. E vulavula hi Jordan Ayu, a papola pagata lweyi Livanovic, swa salile layana swi tselele ku yina, swi salile vagana va hetisela phukwile layana, wa hlongola Jordan Ayu, a peta pola xa ntlako swinene, ku rhanga mani ku rhanga vabeli vagana pela, va londzovota mukhandzi lowu, va ku ve va ta lunghisa ntlangu, va hlehlela ndzhaku, va peta bola xa ntlako swinene, Jordan Ayu, a peta bola kwini, a tlakusa mavoko a li peta la ku kumeka ka mani ku kumeka ka mbelwe Kwasi Bo, Kwasi Bo ku lina ku ri ntwinya leswi na veta lino kumeka ka mani ku kumeka ka mubeli Luxan va ta fambisana layana kasi bora liya ra luza laya swi vula ku cukumetela ka bola ku lumba ka vabeli va Croatia. 56 minutes beliwaka 1-0 Ghana, mintirho ya Radio Mozambique dzonga ra tiko Maputo Gaza na Inyembane hi karhi ya le ka ta mitlangu leyi 60 minutes beliwaka nakona Inglaterra kumbexana vanghiza 0 Panama 9-0 loko swi endlisa xilo swi Ghana hi loyi a ka ta kumeka ka xitepiso xa vunharhu eka mphikizano lowu ni 4 points kambe xihlayahlaya xi vula leswaku hinkwavo lava nga ni 4 points va chapela ka xiyenge xa ma-16 avos de final kasi ni ta navela swosweyo a ku ve matiko lawa ma lumbaka tikonkulu Afrika eli lawa mpela ma chovela ka phambeni 50% ya ku posalana ka bola yi lumba Ghana 47% ile ilumba ka Croatia leswaku xiyengele xa mbirhi Croatia nga uvoni ntlangu Ghana hilweke a endlaka ku hinkwaswo ku nghena ka Fatau lweyi ku nghena ka Upongo lweyi hi leswi nyikake manyawu man'wana ya ku hambana eka ntlangu lweyi hikusa Fatau lweyi a nga tlangi hi ntirho mpela loko a sindzisa hi ta nga vona leswaku handzu lowu nga tshuka u cinca mpela hi manikele lwa nga ta wumani bola la yena mpeli lwa ntlawa wa Croatia nakona mutlhokanyisi wa ntlawa wa Croatia hi lwa karhatekaka layana a karhi a xungeta layana ku ey lunghekani vafana hikusa Ghana lweyi a ni matimba man'wana va ta famba lava beli va Croatia a ta ku yini ke layana ra ku ntwi bola li luzile ku ta cukumetela bola ku lumbaka Ghana hi xihatla ngopfu swinene a cukumetela mbele lweyi i Senaya Senaya li peti bola xihatla ku ni le kumeka ka Mensai Mensai a ku ri ntwi ku famba mani layana ku famba mubeli i Kwasi Sibo Kwasi Sibo ku ri ntwi a ri sindza veta tlelweni lena Kwasi Sibo a ri peta xihatla ngopfu swinene la kumeka ka mani kumeka ka Semai Semai a ku ri ntwi va ta huma vabeli va Ghana hi xihatla ngopfu swinene tlhelo ra mabele liya xinene a ku na nchumu layana a zama ku pfala vabeli va ntlawa wa Croatia a ku na nchumu a ta sindzisa layana Ghana a lunghisa ntlangu ku na yimani layana hi xihatla swinene ku yamukela Luxan Luxan a ku ri ntwi a li peta ka Abdul Fatau wa famba Abdul wa karhata Abdul lweyi a ku yini a ni vambirhi vanharhu a khonile ku rhangile mpeli wa Croatia layana a humelela layana kasi Guardaret xilayenawu wa Croatia a humelelile layana Livanovic Andrea Yu a nga fikanga nkarhi wa ku enela kasi Abdul Fatau lweyi a ni maasistensia man'wana ya ku karhata ngopfu swinene kasi loko swo tshukisisiwa kahle eka michini ku ni ku kokovisana layana ka mubeli wa Croatia kokovisa Andrea Yu loyi a nga ha kongoma ku ve a nga endla xo karhi kambe swi vula ku hinkwaswo swi ndlulile mpela va famba lava vabeli va ntlawa wa Croatia va pisila veta layana emanikele va nga ta kumani bola la ya Croatia i Ivan Perisic Ivan Perisic a ku ri ntwi ya sindza veta tlhelweni ku famba mani ku famba mbelwe i Mateo Kovic va ta famba layana vabeli va ntlawa wa Croatia va ta sindzisa layana a ku na nchumu i manikele va nga rhangaka layana mpeli wa Ghana loyi a susumetaka va mpepalela swi mahlweni va famba vabeli wa Croatia va lava ku phinda lava va lavi swona loyi manikele va nga ta kumani bola layana i Batruma Batruma ku ri ntwi a peti pambeni va ta famba va kandzendzela ku chavisa ngopfu swinene i manikele va fambaka layana i mubeli Ivan Perisic a papola bapepo layana kuxana guardarete xa ku a swi cukisisiwa va famba bele va ntlawa wa Croatia va lunghisa ntlangu va tlhelela ndzhaku va ka ndzhaku ka yimvasa kampu ri na manball ri na belwe epangovich pangovic a ku ri ntwi a ri sindza veta la kumaka ka lucas modric a ku yini a ku peterson ya tlhelweni la kumaka ka mani ku veka ka mubeli Pongvich a ku ri ntwi ri tlhela ri ya ka mani ri ya ka mubeli Mateukovic a ku ri ntwi a tlherisa ri la kumaka ka Rukovich guardarete lweye va fambisa na vabeli va ntlawa wa Croatia ku ni lwa waka yece se ni ya tlhelweni va ta sindzisa laya vabeli va Croatia a pfukile a ka ha na nchumu va ta famba layana va famba mbeli va ntlawa wa Croatia va ta sindzisa Croatia a ndlula ndzhaku ka yimvasa kampu a ta ku yini Croatia a ta famba Croatia a ni vambirhi vanharhu i manike lweyi a petaka bola layena Mateukovic a peta laya kumeka ka mani u kumeka ka mubeli i baturina a ku li yini a ku li ntwi va koka mukhuluvanya vabeli va ntlawa wa Croatia a tamukela li asani hi xiandla ngopfu swinene a huma na bela va ta huma laya vabeli va ntlawa wa Ghana kasi hi nkarhi wutsongo kusa hinkwaswo swi tlheriseriwa swa ka guardaredish Luko Luvakovici wa ntlawa wa Croatia va ta huma vabeli va ntlawa wa Croatia 61 minuti xi beliwaka kasi ku fika nomu lowu vula leswaku vanghiza va ni 70 pound Croatia 6 Ghana 4 Panama 0 kasi hi leswi a tabela litshamiseke xiswona ku fika nomu lowu hikusa Inglaterra a hale ku endla golu mahlweni ka Panama loko swi endlisa xileswo swa ha yi pfuna nakona hina vatiko nkulu Afrika hi vulavula hi tiko bya Ghana kumbe hi chapela ka xiyenge xin'wana Croatia ni bola ku ri ntwi ya sindza veta tlhelweni la kumeka ka mani kumeka ka Lucas Modric a ku ri ntwi ya pambeni la kumeka ka mani kumeka Ivan Persic va ta huma laya vabeli a huma laya ne mani lweyi a nga ni bola lweyi Mateukovic a ku ri ntwi liya ka Baturina a huma layana a ta fambisana na lona a ni vambirhi vanharhu va hlantswela layana vabeli va Ghana nge se va sungule ku hola layana ingaku va chele mavoko Pedro Djelo a ta huma layana i Ivan Persic a ku ri ntwi ri ya ka Mateukovic a huma na lona a petaka ndzendzelo kuluma swinene vatsemile vabeli va Ghana va huma hi xiyandla ngopfu swinene fambani vafana tekile bola kasi a nga gwentanga Suleiman layana tekile a posela ndhawu yo kala yi nga fanele ku ve yi poseleka a nkarhi lowu a swi fanele ku ve hi luza nhloko mpela ku fanela ku ve hi lulamisa hinkwaswo loko yo ringanisa ntlangu mpela hi famba ka xiyenge xa madzasezavu xina hi tshamisekile laha ku laveka ha kona va huma vabeli va Croatia manike lowu a nga ni bola layana wa Croatia Mateukovic a petixa ndla kunele ka Pangovic va fambisana na rona va ta kangela layana manike lowu a nga ni bola layana i Ivan Persic a ri peta ka Vitalich a hlelela ndzhaku va huma layana kasi va ri kongomisa pambeni vabeli va Croatia a va na xihantla va nyimela ku jumela mpela manikelo a rhangaka layana mbelwe wa ntlawa wa Croatia i Stalo a ri peta ka Ivan Persic a tlhelela tabela ndzhaku va tlhela layana vabeli manikelo wa Ghana zama ku a fika a sindzisa layana kasi va papola mpfumawulo vabeli va Croatia ri tlhela ka tsongatsongo ri kumana na mani ri kumana na kulori layana mani i mubeli senaya a ri peta hi xiandla ngopfu swinene la kumeka ka opongo wa ku yini a peta la ku kumeka ka mani u kumeka ka kwaisibo a nga ha swi kotanga ku lulamisa hi nkarhi wa kwenela ra tlherisa ri ya ka mani li ya ka asani i guardarete a badiliza ri yeche a ta ku yini layana asani a va ha tlangi layana ku lava ku hi chovela phambeni ku ve hi ta kuma handzu va famba laya vabele i manikelo ya nga ni bola layana mpeli lweyi Livakovici guardarete wa ntlawa wa Croatia a dzindzisa bola layana a dloke hinkwaswo swa rihlaza tut verdinho dloka mabota ya ku tshuka a ba bola layana kasi ri ya gunyiwa mpeli wa Ghana va tlanga swihovhani layana a veka xifuva ri ya ka mani ri ya ka mubeli i kwakusibo a ri peta phambeni va ta sindzisa laya vabeli va Ghana a ni vambirhi vanharhu a nge ndluli ka vambirhi vanharhu a kangela laya ni mani lweyi i Semeyo a nge ndluli ka vambirhi vanharhu Semeyo akumile borara kona layana kasi angkarile ayona ekuya laba makhona laba yini kula kumpela tshova laphambeni kula kuyitshova laphambeni kunene kuvene ta wana swa ku nsinsa enhle kaka Andre Ayu Andre Ayu Andre Ayu Nicolau Jordan Ayu vafambisa na bola laya na bi bola va gunye nhloko vabeli va ntlawa wa Ghana nkarhi wutsongo va sindzisa layana kusa va ni bola ka meu kampu ya vona emanikelo va nga ni bola layana Opongo a bambalakata layana swi ya ka Fatou Fatou a nga ha fikanga kuve ali yamukela nkarhi wa ku enela swi vula ku bola ri ruzile layana bola la baliza li lumbaka ntlawa wa Croatia bola la baliza ku ni ku cinca ka vabeli ku nghena Matanovic ka ntlawa wa ku nghena Matanovic ka ntlawa wa Croatia Matanovic yena a nghenaka ka ndhawu la Burdimir va lulamasa bola layana mabeli manikelo wa humaka mabeli wa Croatia hlehla ndzhaku a nga se hlehla tlhoa va phambeni kwetula xibalakatsa xitonda phambeni ku rhanga vabeli va Ghana va ri tlherisa ri ya ndzhaku ku ve ku yamukela mani ku ve ku yamukela mbeli lweyi wa ntlawa wa Ghana nkarhi lowu Gilandi lowu a baku Panama hi mabola mambirhi ya ku kala ya ngulu va huma laya vabeli manikelo va nga ni bola layana vabeli va ntlawa wa Ghana manikelo va nga ni bola xandza kopi swinene layana mbeli lweyi senaya senaya ku lentswi nkarhi wutsongo swi tlhelele swiya ka mani swi ya ka mobeli wa Croatia manikelo va humaka ni bola Matanovic Matanovic layana a nga ha fikanga va tsemile wa kwata layana kusa ku ni mbeli wa Croatia lowu a khaviweke va khavile na yena wulweyi i Fatau va kha va Fatau a famba laya Lucas Modric aya khala ku va khavile wa Croatia va swi vonanga ku huma karita wa marelo li nyikiwa mobeli wa ntlawa wa Croatia va ta famba layana vabeli manikelo va nga ta lwandza xikatiso layana ku ni a xikatiso lexi nga ta va xi ku ni ku dokadokisana layana Bel Ivan Persic Bel Ivan Persic layana a nyikiwa karta wa marelo a nyikiwa karta wa marelo a famba laya dokadokisana ni mbwampepo a ku yini ke layana nkarhi lowu ku londzovotiwa ku ve ku phuziwa mati ina hi Radio Mozambique emisori provincial ya Maputo Gaza na iNyambani ekarhi hi tisa mpfumawulo wa leti yelanaka ni Mundial 2026 72 minutes nakona ntlangu nyimile ka Inglaterra Panama Inglaterra lwi a nga ni 7 point ku landza Croatia ni 6 Ghana 4 Panama hi lwi a kalaka a nga na point ni ya yin'we ha Panama wa muka mpela matshamelo lawa swa ha kombe a ku hanya kasi hina yena nga fanela ku ve hi kumanyana a hi pati nyana ku ve hi ta va ni tiponto ta ku fana na Croatia kasi mitlangu yin'wana yi beliweke nyamuntlha hi leyi kumbexana yi beliweke tolo hi Uruguay 0 Espanya 1 Cape Verde 0 Arabia Saudita 0 Gibita 1 Iran 1 Nova Zelândia 1 Bélgica 5 kasi ku nkarhi lowu Panama 0 Inglaterra 2 Croatia 1 Ghana 0 kasi mitlangu yin'wana yi nga ta va yi beliwa hi nkarhi wa 1:30 Colombia na Portugal Congo a tame mitamu ni Uzbekistão Argélia hi nkarhi wa 4 ri tame mitamu ni Austria Jordânia a tame mitamu na Argentina hi nkarhi wa 4 mundzuku kumbexana nyamuntlha hi nkarhi wa 21:00 Joe, nada para mentar no Canadá. Encarou a 21 horas. Mentre ele estava com a Rádio Moçambique, estava em Xaxameta. Cale Swinga estava em Sivona com a Rádio Moçambique.
1: Rádio Moçambique, Switija chama Puto Gaza na Inhambane, Amguanguino, Congoma, Mundial, os Estados Unidos,

Gana! Ringa insantlangu! Loko sikisela mpela! Ika tshuka hikuma hansi unene! Mapelo la kusaseka replay lo lilibeleke! Nuwa na lonti xikatiso layana! Aba xihovani! Kasi! Mupeluxen! Mupeluxen lo atoriwa kuma paizi xibaxu! Ah, lin'wana wa tiko bya Ghana! Asinza veta mabalizeni! Ya Livanovic ku fika nomu lowu Croatia Ghana kasi tikondla se ta sungula ku ve ti cica Luxen hi yena ke a endleke gol loko na ku ndlula 73 minutos va ta huma beli mantlawa wa Croatia swa va tsontsomela swoswi swa va bavela a sindza veta bola layana va zama ku ve va hlongolisa hansi ku ve ni va ta humelela hikusa vanhu va nga ku hi lava va swi rhandzi ku luza juka mbilu wa Croatia a ta famba mpfaleni lweyo va pfalile layana va tlelisa bola va pfala vabeli va ntlawa wa Ghana mi nga luzeni nhloko vafana va huma layani bola layana emarikelo va nga ta huma ni bola layana mbilu wa ntlawa wa Croatia Livanovic a huma layana peta bola xiyani ta ngopfu swinene la kumeka ka mani ku kumeka kha mupeli Lukamovic va peta bola layana kasi Mario Pavic a nghenile ka ntlawa wa Croatia ku nghene Mario Pavic Mario lweyi a loko va ku Mario swa komba swa ku ngaku ve vitla hina kambe swigama vo Mavic a ntlawa wa Mavic hi loko ke ku fika nomu lowu ringane ka ntlawa wa Ghana le ka meia-noite na 40 minutos, 39 minutos, pelo acaiantango, me carim patana ni maputo, gaza na inhambane, e caria le cataletela na carim mundial, mano que longa toma de bola lena, mas pelo antal a Croácia, mano que longa toma uma lena, e mo pele, lue Joseph Stanic, apeta gastailo, vada famsana lena, mano se ant, vaza mo kutsela ntzaku lena, retsara rica mani, rica Joseph Stanic, akun lintri, alcinza veda telwen, la kumeka ka mani, kumeka ka mo pele stailo, vada famsana na sona lena, e mano que longa toma pela lena, mas pelo a Croácia, a vaza ntzula ntzato kuma nesa campo lena, vaza mo kangela lena, apeta senta kopsunene lena ntsatulo uyana va teka va beli va Ghana va khavile mpampe pa swivonisisela ku paro jogo ku lontswa xikatiso layana xilombaka va beli va ntlawa Ghana a hi zameni ku lontswa vota vafana hi marikelo ya se a tlulelekiseni yana empeli lweyi fatawu se a cicima belele swoswi va famba va beli va ntlawa Ghana a peta bola se a ntaku swinene va lwisana layana mpeli wa Croatia va sindzisa layana Ghana ku yini va khava mpampe pa swivoni paro jogo kolo le ndzi sewe xo xo mpela le ndwile ma bolas paradas la kana kandisa gol le le ndwe ke layana kasi antisi ala veka sfula leso ku mpela pakati mpela ampela al pakati va ku yini ke laye va pele layana anga le ma huphe mpela luksane ata uma layana mpelwe I Livanovic guardare juan tawa wa Croatia angana xi hatla wa donda ala ku asintsisiwa layana a bola le ku beliweni a namulile a tlakulile sa byela vana kulori va yena a ku a hi choveni pambeni vapeli va Ghana swa va pfuna leswi famba mani layana ku famba mpeli lweyi wa ntlawa wa Ghana a peta bola va mi konyolile cuka vabeli va Croatia a pakata sayi li ndlula henhla ka mabaliza Mario Pavlovic wa ha li ku nghena swoswi a koka xibalakatsa layana kasi asare a swi voni hi nkarhi wa ku enela layana mabrinkadera xidima augusto vabeli va Ghana mabrinkadera xidima augusto layana kasi intsaku ni ku khensa asari lweyi a swi koteke ku pfala hi nkarhi wa ku enela mintirho ya radio mozambique ya lekata timhaka ta mundial va ta suka layana vabeli va ntlawa wa Croatia marikelo va nga ta huma ni bola layana wa Croatia Lucas Modric a ku yini ke layana
a lulamisa bola a ponteni a takwini ke layana a koka xibalakatsa layana va tsema layana ko ko ko ko ko ko.

22 Roma Lempe, 70 quilos. Wakutwaliwa Bosnia. Atwaliwa Bosnia anya Croatia. A belaka ntlawa Inter. Ali kungena so sintlawa yena ogamu lwa belaka one Dinamo. Ikasi asinza vete enhloko la yena mabalizeni ya Aser. Arr, tu, yengetela Hanzu. Kasi kufika do

Rushdie Botella wakunda bella mixet kasimu mixet avuye ngisethe le linene mlotela imathomo makate kutinjombo kumelela